0: Ose senye Yesu moja nwa Kayai Kayai jina inye Se wansani ama mewani yenia Minu miyudu Nanka ya ira Ose senye Yesu moja nwa
1: Senye Yesu moja nwa
0: Nanka ya jina inye Se wansani ama mewani yenia Mi timi tumenumba